0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: Ngā mātā talo talo nei tāia marawhai warawai aso wa tātou iei Tamaki makaura wa aukilani no whakawhasa longa Radio Samoa se furu duaro i manu lūre nei taimi o le tāia o pōngi sāpia whafora nei taimi o le tāia o whamaina mai taula whasoro na awa o pa o timu ni sio taimi o le tāia o nei male awa uli whasoro na angi marisabini mai mātū langi le leifo ni sio taimi se furfitu maurunga na manu lūfa mawina mo aukilani o le nei asforei le tāia o pe audio le apa o timu le telewaenga o aukilani se furu ano Orang orang malu lupa mawina mo leh suatu tayau, bayang orang tua tu lah fasa orang awal orang di dalam sa, fasa orang pun awal orang di dalam semua fua malas lulu malas lulu, orang nak bayaso pak uti mula stofi orang bayaso orang lumba nak iatu. Fadu baru orang tu dah main lama tau, jadi silvia mau loyal tu langok yele malu lupa mawina mo ni asa masa lumba nak iatu, sepuluh fitur day, sepuluh orang tayau, sepuluh fitur lah sa, sepuluh orang lah semua fua, sepuluh fitur lah semua lua, sepuluh fitur lah semua lulu, sepuluh iva. Le aso tofi or vaso fo ya le le o fa ma mo ma la ma tau tu mai mo ta tau ne fo tai me all the tie up in a one loss for tasi no what ne to lie on ma no fa tai na tu ile mai mo ma fa fo mai le tau tu or ride some up golden ali is best me sing a sweet faith for all your tie out tali na fa fi fianga all ne fo tai out fo na tu ga tu ma ga wega on ne yaso fa ma lo si mai fa ma lo si a wonge ele usu fa mo ne mo ne a Maria, if I've been there, so I'm going to be there more.